0: Berita-berita selanjutnya. Pemilihan Presiden Brazil akan berlanjut ke putaran kedua pada 25 Oktober antara Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dan petahana dari sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva. Otoritas pemilu mengatakan tidak satu pun dari kandidat yang maju memenangkan mayoritas suara. Warga Brazil mendatangi tempat pemungutan suara pada hari Minggu. Para pejabat pemilu mengatakan bahwa dengan 98,6% suara yang telah dihitung, Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, memimpin dengan 47,2%. Lula berada di posisi kedua dengan selisih tipis, yaitu 44,8%. Selama kampanye, Bolsonaro berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan serta mendorong kebijakan lain yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lula memfokuskan pada mempersempit kesenjangan serta mempertahankan kedaulatan nasional tanpa membiarkan campur tangan kekuatan besar. Kedua kandidat tersebut bersaing ketat selama kampanye. Di Amerika Selatan, sejumlah kandidat sayap kanan memenangkan pemilihan presiden di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintahan Trump. Perhatian tertuju pada apakah Brazil yang memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan tersebut akan mengalami pergeseran dari pemerintahan sayap kiri ke pemerintahan sayap kanan.
1: Survei Lembaga Pengawas Anti-Monopoli Jepang menunjukkan hanya separuh lebih sedikit perusahaan kecil yang mampu membebankan sebagian biaya kenaikan bahan baku terkait minyak kepada kliennya. Komisi Perdagangan Adil Jepang menyurvei sekitar 150 ribu bisnis di tengah lonjakan harga bensin dan petrokimia akibat konflik di Timur Tengah. Hasil survei menunjukkan sekitar 52% responden mengatakan klien bisnisnya setuju untuk menanggung setidaknya sebagian dari biaya yang lebih tinggi sebagai hasil dari negosiasi harga. Sementara itu, hampir 2% mengatakan kenaikan harga ditolak dalam negosiasi. Kurang dari 1% mengatakan mitra bisnisnya menolak untuk terlibat dalam perundingan harga. Lembaga Pengawas Anti-Monopoli mengatakan menerima negosiasi harga dengan perusahaan yang lebih kecil secara bertahap menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berencana melakukan inspeksi langsung ke seluruh Jepang untuk melihat apakah kenaikan biaya tersebut telah dibebankan secara memadai kepada konsumen.
0: Saudara, jumlah wisatawan yang mengalami cedera akibat ditanduk rusa di sebuah taman di ibu kota kuno Nara, Jepang Barat, terus bertambah. Peningkatan populasi rusa dan jumlah wisatawan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera. Pada hari Jumat, para pejabat dari Prefektur Nara, pakar medis, dan ahli lainnya berkumpul untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Mereka sepakat untuk memperkuat upaya menginformasikan pengunjung internasional tentang risiko mendekati rusa. Taman Nara adalah destinasi wisata populer. Pengunjung dapat memberi makan rusa yang berkeliaran bebas di area tersebut. Akibatnya, rusa-rusa itu lebih terbiasa dengan manusia daripada rusa liar pada umumnya. Rusa-rusa di dalam dan sekitar Taman Nara dilindungi secara nasional di bawah penetapan Monumen Alam Jepang. Seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Nara merawat orang-orang yang dibawa dengan ambulans setelah terluka akibat kontak dengan rusa. Ia mengatakan jumlahnya meningkat pesat pada tahun ini dengan 38 kasus hingga akhir September. Ia menambahkan bahwa pada 2023 jumlah kasus mencapai 23 orang, sementara angka tersebut melampaui 40 pada 2024 dan 2025. Sekitar 90% pasien yang dibawa ke rumah sakit adalah turis, dan lebih dari separuh orang-orang yang dirawat adalah warga negara asing. Tanduk rusa jantan tumbuh lebih besar pada musim gugur dan dikatakan menjadi lebih agresif selama musim kawin. Tatsuzawa Shiro, seorang profesor di Universitas Nara yang merupakan ahli ekologi rusa, mengatakan bahwa pengunjung sebaiknya menghindari mendekati hewan-hewan tersebut pada musim kawin dan mengamati dari jarak aman.
1: Produsen makanan terkemuka Jepang QP beralih ke varietas kentang yang tahan lama di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan hama. Perusahaan itu mengumumkan pekan lalu bahwa anak perusahaan makanan siap saji miliknya berencana menjual salad kentang menggunakan varietas Yumei Koro mulai tahun fiskal 2027. Varietas ini dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang mengandung cacing nematoda yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada pertumbuhan. Kentang jenis Yumei Koro konon berbeda rasanya dari kentang baron yang populer tetapi kurang tahan lama. Perusahaan tersebut mengatakan berhasil membuat salad kentang Yumei Koro yang lezat dengan mencampurnya dengan mayones. Anak perusahaan itu menyatakan sekitar 80% kentang dalam makanan olahannya adalah varietas yang tahan hama. Perusahaan itu akan beralih sepenuhnya pada tahun 2030. Pemerintah Jepang pada prinsipnya melarang impor kentang mentah, namun Amerika Serikat mendesak agar larangan tersebut dicabut. Hal ini memicu penolakan dari produsen Jepang mengenai risiko penyebaran hama tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendukung promosi varietas tahan hama tersebut mengingat nematoda telah ditemukan di Jepang. Anak perusahaan dari produsen makanan ringan terkemuka lainnya, Kalbi, juga menargetkan beralih sepenuhnya ke varietas kentang tahan penyakit pada tahun 2035. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Falma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 32, kita akan belajar menanyakan cara ke arah tujuan Anda.

0: Penggemar ninja asal Amerika, Mike menaiki bus antar kota dengan temannya Kaito ke stasiun Uenoshi di provinsi Mie. Di sebuah toko pakaian sewa di dekat sana, Mike mengganti pakaiannya dengan kostum ninja, dan keduanya menuju museum ninja.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: マリオラ、satu per satu。
0: Kaito memuji kostum ninja Mike.
2: Mike, niau ne.
1: Mike, kamu cocok pakai baju itu.
2: Kakui.
1: Keren.
0: Mike membalas.
3: Ureshii na.
1: Senangnya.
0: Dan ia bertanya kepada orang yang lewat.
3: Sumimasen.
1: Permisi.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Bagaimana cara menuju ke museum ninja?
0: Orang itu menjawab.
2: この道をまっすぐ行ってください。
1: Silakan lurus ikuti jalan ini.
2: 博物館は左にあります。
1: Museum Ninja ada di sebelah kiri.
0: Mike mengatakan.
3: わかりました。
1: Saya mengerti.
3: ありがとうございます。
1: Terima kasih banyak.
0: Kaito memanggil Mike.
2: さあ、行こう。
1: Oke, ayo kita pergi.
0: Museum Ninja kelihatannya tidak jauh.
1: Iya, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun. Ada beberapa toko yang menyewakan kostum ninja di daerah sana. Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana cara menuju ke Museum Ninja?
3: Ninja Hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Berikut artinya.
4: Ninja Hakubutsukan
1: adalah museum ninja.
4: Made
1: adalah partikel yang berarti ke.
4: Dou ittara ii desu ka?
1: Berarti bagaimana cara menuju. Poin hari ini adalah menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Sebutkan tujuan Anda, tambahkan partikel
4: made,
1: dan diakhiri dengan
4: dou ittara ii desu ka? Ittara
1: adalah kata kerja menuju atau pergi.
4: Iku
1: dalam bentuk kondisional. Coba ingat ungkapan ini secara keseluruhan.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: バゲマナ？
1: Dengarkan seorang turis di halte bus di depan stasiun Kyoto. Ia bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang ia tuju.
5: すみません. Kinkakuji made dou ittara ii desu ka? 101番のバスに乗ってください.
1: Berikut artinya.
5: すみません.
0: Permisi.
1: Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
5: Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?
0: Bagaimana cara menuju ke kuil Kinkakuji?
4: Kinkakuji
1: berarti kuil Kinkakuji, yang merupakan tempat tujuan.
5: 101番のバスに乗ってください.
0: Silakan naik bus nomor 101.
4: 101番
1: berarti nomor 101.
4: Bus
1: adalah bus. Dan
4: not te
1: adalah bentuk te dari
4: noru,
1: naik. Jadi
4: notte kudasai
1: berarti silakan naik.
0: Kini dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: Dou ittara ii desu ka? 金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません、金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: Mari coba menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat lainnya. Bayangkan Anda tidak dapat menemukan jalan ke hotel. Tanyakanlah arah sambil menunjuk ke sebuah peta. Hotel ini adalah
4: この hotel. この hotel.
1: Mulai dengan
4: すみません.
1: Coba buat kalimatnya.
2: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: Dalam peningkatan hari ini, kita akan belajar mengutarakan arah.
0: Pertama-tama, kanan adalah
4: Migi.
0: Dan kiri adalah
4: Hidari.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Migi. Hidari.
1: Selanjutnya, lurus adalah
4: Masugu.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Masugu.
1: Silakan lurus adalah
4: Masugu itte kudasai.
1: Jika Anda perlu belok ke kanan, gunakan kata kerja belok.
4: Magaru. Migi ni magatte kudasai.
1: Berarti silakan belok ke kanan.
0: Dengan mengingat ungkapan tersebut, mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
6: Mike, niau ne. Kakkoi.
3: うれしいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Mike dan Kaito naik bus antar kota ke provinsi Mie. Naik bus memakan waktu, tetapi lebih terjangkau. Topik hari ini adalah bus antar kota Jepang.
1: Bus antar kota dapat membawa Anda langsung ke banyak tempat tujuan. Jika Anda naik bus malam, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk tidur saat busnya berjalan.
0: Anda bisa pergi ke banyak tempat. Untuk orang-orang yang pergi dari Tokyo, beberapa rute langsung yang populer adalah rute ke kota-kota besar seperti Nagoya, Osaka, dan Kyoto, serta tempat-tempat seperti Gunung Fuji, Hakone, dan Onsen Kusatsu.
1: Anda dapat memesannya melalui internet dan bahkan bisa memilih kursi tertentu. Bus mewah tarifnya lebih mahal, tapi beberapa di antaranya menawarkan ruangan untuk kaki yang lebih lapang dan ada juga yang menyediakan ruang pribadi.
0: Berwisata dengan bus juga bisa menjadi salah satu pilihan lainnya untuk berkeliling Jepang.
1: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
0: Sampai jumpa!
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Keluarga warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendesak Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk terlibat dalam diplomasi yang kuat guna memulangkan semua orang yang diculik sesegera mungkin. Yokota Takuya dan Iizuka Koichiro bertemu Takaichi pada hari Selasa untuk memberikan penjelasan singkat tentang kunjungan mereka ke Amerika Serikat bulan lalu. Yokota memimpin kelompok keluarga para korban penculikan. Kakak perempuannya, Megumi, diculik ketika berusia 13 tahun. Ibu Iizuka, Taguchi Yaeko, diculik ketika ia berusia 1 tahun. Yokota dan Iizuka didampingi oleh anggota parlemen Jepang dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan pejabat pemerintah dan pihak lain untuk mengupayakan kerjasama. Yokota mengatakan bahwa ia meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mencoba memahami penculikan anak kecil seolah-olah hal itu terjadi pada diri mereka sendiri. Ia mengatakan ingin pemerintah Jepang mempromosikan diplomasi yang kuat agar ibunya dan Megumi dapat bersatu kembali dan saling berpelukan sesegera mungkin. Yokota menyampaikan bahwa pada hari Senin adalah ulang tahun Megumi yang ke-62. Ia mengatakan bahwa Megumi telah dipaksa menjalani kehidupan yang panjang dan keras melampaui imajinasi siapapun. Dirinya menambahkan merasa sangat menyayangkan tidak dapat menyelamatkan para korban penculikan. Yokota kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin para pejabat Jepang terkait mengirimkan pesan yang kuat kepada Korea Utara bahwa setelah masalah penculikan diselesaikan, kedua negara dapat menciptakan masa depan yang cerah. Ia menyatakan harapan bahwa para pejabat Jepang akan menciptakan lingkungan yang diperlukan agar negosiasi bilateral berjalan dengan baik. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa setidaknya 17 warga negara Jepang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. 5 di antaranya kembali ke Jepang setelah pertemuan puncak bilateral pada tahun 2002. Keberadaan 12 orang lainnya masih belum diketahui.
0: Penyidik Jepang menangkap seorang tersangka anggota kunci dari kelompok peretas internasional yang dituduh melakukan serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sumber investigasi mengatakan tersangka itu diserahkan kepada otoritas Jerman pada awal bulan ini. Tersangka tersebut dikabarkan adalah warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diyakini sebagai anggota inti dari kelompok kejahatan siber internasional yang dikenal sebagai Kilin. Kilin diyakini menyebabkan kerugian signifikan bagi bisnis di seluruh dunia dengan melakukan serangan ransomware selama beberapa tahun. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data perusahaan tanpa izin dan menuntut pembayaran untuk pembukaannya. Di tengah penyelidikan bersama oleh Jepang dan negara-negara lain, otoritas menerima informasi bahwa tersangka berada di Jepang. Pada bulan Mei, penyelidik Jepang dilaporkan menahan tersangka di kota Osaka, Jepang Barat. Tahun lalu, Kilin mengaku bertanggung jawab atas serangan siber skala besar terhadap produsen minuman Jepang, Asahi Group Holdings, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mencuri data dari sistem jaringan